0: Siatu.
1: Iwar.
0: Oh, kawan. Masalah, masalah.
2: Biasalah di luasnya enggak apa-apa doh. Nah, enggak berangin seketek. Lah, lo kau tadi, Mai. Batu tutup sepintu.
0: Indah. Mai di belakang mau nolong si Unyi mangangin sambal. Makanya Mai tutup pintu.
2: Tapi enggak apa-apa doh, Mai. Pintu kau tutup. Abek kau kalau nyoper kosa di orang, abek kau.
0: Jangan mengecek pake itu, kawan. Tagak pula ramang Mai. Apa mau kasih kau kemari kau? Lah, baci lapui kau, Mai. Lah, bangsa antu aru-aru kau bisa lihat.
3: Rasa teres nenek kau.
0: Mbak lo kok seteres kau? Apa buah anak kau kekecean? Kecean lah. Jangan manang hijau kau.
3: Agi dah minum, Mai.
0: Awih kawar. Hati kau ibu.
3: Bunuh saya dari kau, Mai. Bunuh saya dari kau.
0: Astagfirullahaladzim. Runtuh dada kau, Mai kawar. Nah ibu kau jangan anak kau. Mengecilah huncung buruk dan tabak kau tu.
2: Anak dan sipas tu dek kau, Mai. Inyo kalah lulus polisi. Tinggal pentokir saja, Lai.
0: Apa tu pentokir tu?
2: Kalau lah lulus pentokir kau, anak wak kau lah sah jadi polisi dek kau.
0: Ancak lah lewar. Berarti anak kau lah jadi orang tu, Mai.
2: Jadi anak dan selama kau dah anak orang dek kau?
0: Selama kau anak kau kan main tu jauh ya, sari-sari, Mai. Barang anak kau kan Lai masuk jadi polisi tu, War?
2: 60 juta, yo.
0: Hah? Atulah tak cari yang piti sebanyak tu dek kau?
2: Labi dan jual ke 1 juta, tapi tidak jual cukup.
0: Barang jual nak kurang, Lai.
2: 2.500.000.
0: Onde, baa kakak dan lekoa. Piti tidak ada di tangan Mike ini, doa. Tapi ada jalan Cik War.
2: Hah?
0: Piti julo-julo si Emma, ada di tangan Mike. Inyo mancabui hari sanayan. Le bisa aku hantar piti tu.
2: Dek kau lemai, bantu indak percaya sedih, Den.
0: Kau indak bagarah, Dewar. Kau piti julo-julo orang, ada indak taluk baca kak jorak, Dewar. Anang kini indak serupu dulu memilih piti, Dewar.
2: Bak atau?
0: Kini pakai surat perjanjian di ateh materai.
2: Oh.
0: Nyoy.
4: Ya, Mak.
0: Kamarilah kau capek. Jangan mantik-antik juga di belakang tu. Kau bawa surat perjanjian, kau bawa piti tu sekali. Nah, tu kau bacuan surat perjanjian tu kasih war nanti ngopak kak, Wak.
4: Jangan ya, Teh War.
2: Jadi,
4: surat perjanjian meminjam piti. Satu, piti julo-julo tembak harus tiba hari sanayan sabalun magari. Oke?
2: Oke.
4: Utang tidak boleh dibayar dengan sawah, karambie atau DLL.
0: Lai jaleh di kawar. Indak buliah hutang kau bayi jo DLL do.
2: DLL apa kau, Mai?
0: Antene kau randah mana, Mai? Apa dia?
4: Dan lain-lain.
0: Ya itu, Cik Den.
4: Apabila dalam wakatu yang telah ditentukan, hutang alun dibayar jo, laki ete, nyopal laki jo amak den. Anak ete nan jadi polisi tu, ha? Jatuh ke tangan unyuy.
2: Barang cek kau lah.
4: Pitih nan 2.500.000 harus dibayar 1.500.000 tunai.
0: Sah. Allah jaleh di kawar. Isi surat perjanjian tadi?
2: Lai.
0: Deal or not deal?
2: Deal on their deal.
0: Kau tanda tangan surat kau, apabila kau pulang, Lai.
2: Mai.
0: Apa jua dek kau, Lai?
2: Lai, ya dosa mbak kau seketik, Mai.
0: Betul kau keluar. Piti ni kau pinjam. Sambal ni kau minta, lo. Banyak banyak kan, Lai, dek kau, Mai.
2: Ayo, ayo, ayo, ayo. Lai, ya, Mai. Assalamualaikum.
0: Salam. Tekana dia, Mak, nyoy. Mana kadang piti 2.500.000 pada 1.500.000, nyoy.
4: Kadang yang 2.500.000, nyoy, Mak.
0: Onde nyoy, berarti siwar kan membayar piti ama 1.500.000 tu mah nyoy. Rugi ama tu mah nyoy. Onde, baalah kakak deng kau lem nyoy. Kau SMS lah nyoy lah, siwar tu.
4: Ama selama SMS.
0: Kau dah nanti tulisan kau. Tiada nyoy, baalah kamar lekum nyoy. Cuma kamar cari piti ulang tu nyoy. Ama tidak bisa mencari kepada kamar deng nyoy. Piti ama nado dah habis.

0: Eh ni baru ha. Dah 3 jam awak menunggu di sikut dekau. Indak ada pergi panggil dek etek salon kepuyuk aku. Laka pocong ke kedenai.
1: Jadi antu pocong ba alok kau.
0: Indak antu pocong do turia tapi kalah pocong. Jalan dek kau.
1: Iyo kau tu mengecek bantu orang ba kumuku muasa.
0: Eh bencong diam lah.
1: Emang usi tu ndak bencong.
0: Em, enang ni.
2: Assalamualaikum. Atau
0: eh bencong, diam kau. Lagi di menelpon. Halo. Salah. Halo. Abang Bahar. Kita bangga suara abang mah. Dimbo abang kok.
3: Bang, Ian kangen. Please bang.
0: Tu bilang apa sebok lagi bang.
3: Ah, bisu.
0: Ditapai biasa kan bang. Itu tuh di bawah jembatan.
3: Tapi sungai abang jangan dicuku ayo bang. Ian kan suka waktu sungai abang dapat untuk ijwa tuh.
0: Bang. Sampai ketemu besoknya bang. Dadah abang. Wah. Bangga kau. Dingin kau.
1: Gaya kau tuh malah ibak bana. Muak den.
4: Hei bencong harian. Memakasih kalian mah.
0: Hei pianggang. Ini yang salah kau. Itu urusan perempuan. Jalan deh kau.
3: Ini malah gua awak lah. Menjalan diimbau deh tak salam.
1: Apa lagu kau?
3: Dangdut dong.
0: Ah, Aden belagu. Kau dan bagandang di belakangnya.
3: Iya. Musri, kalau hatiku sedang rindu.
1: Terkencingan, terkentang.
3: Siapa ku mengadu?
1: Terkencingan, terkentang.
3: Karena hati bertanya selalu.
1: Terkencingan, terkentang.
0: Bencong, KWC-nya bila di kau?
1: Ini sepan kau. Pi unyut.
4: Ya, bang.
5: Hei, ini abang dong. Epek.
4: Epek.
5: Eh, masuklah capek. Kerajodin banyak, indak kalian saya kalian urus dah.
0: Ba aku hai teko ha, indak adil. Kami dah datang duluan, ba aku pajak nampi yang ganggu dipanggil dulu. Huh. Kami indak terima.
5: Eh, jadi diang, upia unyik ko ala 2 bulan maisi formulir. Uang baru hari ko, banyak lo kerja. Kebapangan rambut ko nyoy?
4: Terima salah.
5: Eh nyoy, ete ada gue baru dari Malaysia. Lain ya kau.
4: Itu iyo tuh teh. Coba lah kau iyo teh.
5: Nah ete pasang ya. Eh nyoy, takkanlah dia teh kau nengkap lagi bisu.
4: Iyo teh.
5: Tuh kalau angkan saya kakak kau si Joy. Ini ibu kau si Joy.
4: Inyo pemilih mana teh? Pada udah lo nak dapat laki gara-gara inyo beko.
5: Dek elok tuh kayak itu do nyoy. Ah nyoy, ala 10 menit ya. Ete buka ya.
4: Buka lah.
5: Dengan ini songkok pi unyoy ete buka. 1, 2, 3 Astagfirullah. Maaf nyoy, maaf nyoy. Ete salah ube nyoy, salah ube. Maafkan ete.
4: Maaf ya, ngapain lagi besok orang bilang tak kayak itu.
0: Dasar salon kapuyuk.

0: 1 tambah 1 berapa ya?
1: 2. 2.
2: Iduo.
0: 2 tambah 2?
3: Ampe.
0: Ampe.
3: Ampe.
0: Kalau ampe tambah ampe,
3: 8.
0: 8. Serius kok?
3: Iya, 8.
0: Lapan tambah lapan?
3: Enam balai.
0: Enam balai. Iya, bat tuah kok?
3: Iya, enam balai.
0: Enam balai. Ini dia. Enam balai tambah enam balai, para.
3: Enam balai.
0: Anak balik sama anak balik.
3: Iya, anak balik.
0: Anak balik dulu ya?
3: Iya.
0: Nah, kalau anak balik helah itu ditambahan, nak.
3: Ya, pelajaran cabai sampai situ baru nyawa kecil ibu guru. Kau banyak tanya, baik siapa yang bucat, Lai? Cek. Siapa yang bucat?
0: Anak balik sama anak balik nak tahu cek tu.
3: Tanya tu sama mak butet rumah besok deh.
0: Adik.
3: Cek.
0: Ah.
3: Siapa nama bola lampu cek?
0: Penemu bola lampu.
3: Ya.
0: Alat cek. Nak tahu cek dah.
3: Bagus nak tahu cek.
0: Ia masalah di rumah butet lampu togok dah nyala malam tu.
3: Butet bodoh sih yo.
0: Ia lah buat bodoh nak tangga teng. Ya. Okay. Tadi di sekolah ada ibu Rina nak nancak tu mah. Saya bertanya ke Ustaz kecek siapa manusia pertama tiba di bulan kecek tahu biak?
3: Tak tahu tu cek.
0: Mana tahu biak?
3: Tapi kalau manusia pertama ke matahari mah. Tapi tahu.
0: Manusia pertama tiba di matahari mah ada?
3: Ada.
0: Siapa?
3: Abak cabiak.
0: Masa abak cabiak?
3: Ya, kerajaan security jadi sapam di matahari itu.
0: Itu. Ini ke bulan nak ke matahari. Kenapa apa itu malam jadi? Biar.
3: Pelajar.
0: Ada lo cik lain. Ada profesor yang cik mah.
3: Apa ke cik profesor?
0: Profesor itu meneliti.
3: Nah.
0: Itu sudah tuh ditemukan. Oh, binatang yang jenis kelamin ini padusi itu sadwe. Tahu biak, bisa tahu.
3: Binatang padusi itu sadwe.
0: Jenis kelamin ini padusi sadwe.
3: Nado, nado, do.
0: Ai.
3: Apa kalau ada apa?
0: Kejo itu. Tangau.
3: Tungau. Bapak tungau produksi sedesat.
0: Ya masalah eh. Laki-laki nak cok di gigit tungau hanya apa di sini nak dada. Itu.
3: Gigit tungau.
0: Pernah.
3: Di mana buset di gigit je?
0: Macut main di rumput.
3: Di gigit ni buset. Sama tampak. Sampai kena gigit tungau lah.
0: Iya dia ubek aja mak bucat lai.
3: Tapi ya padusi tengah tu mana?
0: Iya. Kan? Iya kan?
3: Iya
0: kan? Itu.
3: Cantik yang bucat ya?
0: Hebat.

يا الله أكبر.

0: 以后就这么领过对哦，
1: 你
0: 慢慢讲完，你不讲完了，你不讲完了，你这样就知道你才是领过，我比啥了？
2: 不，这个太太是不讲别的。

0: Minta baju,
1: Hah?
0: Sepatu,
1: Hah?
0: Jam tangan,
1: Penjalan.
0: Sarawa, HP, Nani Marbalian Sadonyo tua. Kanda kan dulu paminta.
1: Matos bayangnya.
0: Jadi, balian sadonya tu ke Imar. Awak lah putih mah.
1: Sudah dah kiri minta lo liat. Kuah.
0: Nah gitu dong. Anak pintar.
1: Coba acara lagi kuah.

0: رغم انتم, رغم ان celaka, celaka, celaka seorang. Ditanya oleh sahabat, man ya Rasulullah, siapa itu ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adraka walidayhi innal kibr ahaduhuma aw kilayhima thumma lam yudkhil jannah. Celaka bagi seseorang yang memperoleh kedua orang tuanya ketika mereka dalam keadaan tua, atau salah satu dari mereka berdua, akan tapi tidak membuat anak tersebut masuk surga. Celaka seorang anak yang mendapatkan kedua orang tuanya kemudian dia tidak mendapatkan surga karena orang tuanya tersebut. Anakku, ibu tidak akan mengangkat keluhan ini ke langit. Ibu tidak akan kadukan duka ini kepada Allah. Karena ibu yakin, sekiranya suara ini sampai ke langit, jeritan ini membumbung menembus awan, maka yang binasa adalah engkau. Maka yang akan menimpamu adalah kebinasaan dan kesengsaraan. Kebinasaan yang tidak dapat diobati oleh obat, yang tidak mungkin tersembuhkan oleh dokter dan tabib. Bagaimana pula aku akan mengangkatnya ke langit, padahal engkau adalah jantung hatiku? Bagaimana pula aku akan kadukan kepada Allah, padahal engkau adalah pelipur laraku? Bagaimana pula aku akan tangisi kepada Allah Azza wa Jalla, padahal engkau adalah kebahagiaan hidupku? Bangunlah nak, uban sudah mulai merambat di atas kepalamu. Akan berlalu masa sehingga engkau akan menjadi tua pula, dan al-jaza'u min jinsil amal. Sebagaimana engkau berbuat, engkau akan diperlakukan hal yang sama, dan jalan sesuai dengan apa yang engkau perbuat. Aku tidak ingin engkau nantinya menulis surat dengan air matamu kepada anak-anakmu sebagaimana aku telah menulisnya dengan air mataku kepadamu. Anakku, bertakwalah kepada Allah tentang ibumu. Peganglah kakinya, sesungguhnya surga di kakinya. Basuhlah air matanya, balurlah kesedihannya, kencangkan tulang ringkihnya, kokohkan badannya yang lapuk. Anakku, setelah engkau membaca surat ini, maka terserah engkau. Apakah engkau akan sadar dan akan kembali kepada ibumu, atau engkau menyobek surat ini? Kan tapi barang siapa yang menanam, niscaya dia pula yang akan menuai. Barang siapa yang menanam, niscaya dia pula yang akan menuai. Dari ibumu yang selalu mencintai.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdillahu fala mudilla lah ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أريني سبت تنقل دواء Desember 2006 kita hadir di majlis ta'lim ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi kita dan mengkaruniakan kepada kita taufiq dan hidayahnya. Ibu-ibu dan para akhwat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore hari ini kita akan bercerita tentang seseorang, bagian dari makhluk yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan. Seseorang yang lemah, seseorang yang lembut, seseorang yang membutuhkan perhatian. Akan tapi dia adalah seorang yang kuat, dan dia adalah seorang yang kokoh. Dialah yang disebut dengan seorang ibu, al-um, karena ibu di dalam Islam adalah tangga yang tidak pernah patah. Dia adalah tiang yang tidak pernah roboh. Dia adalah bangunan yang kokoh, diterjang masa, diterpa badai dan semacamnya. Sekalipun dia lembut, akan tapi dia keras. Sekalipun dia lemah, akan tapi dia kuat. Ibu yang menempatkan posisi terbaik dan termulia dari seluruh anak Adam alaihissalam dalam perbaktian. Seorang yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebuah permisalan di dalam perbaktian. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan sebuah keutamaan di dalam berbakti kepada orang ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Wa wassayna al-insan biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amayn an ishkur li wa liwalidayka ilayya al-masir." Dan kami telah mewasiatkan kepada manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan satu dari dua orang tua tersebut, hamalat ummuhu, yang ibunya telah mengandung, wahnan ala wahn, dalam keadaan lemah di atas kelemahan, wa fisaluhu fi 'amayn, dan masa menyusu seorang anak pada ibu tersebut adalah 2 'amayn, 2 tahun. Anishkurli waliwalidai, agar dia bersyukur kepada aku dan bersyukur kepada kedua orang tuanya. Ilayyal maqir, dan kepada kulah mereka kembali. Itulah cerita kita sore hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi manfaat pada kajian kita kali ini. Wallahu ta'ala alam. Ibu di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang Isa alaihissalam, bagaimana berbaktinya dia dengan ibunya. Nabi Isa berkata sebagaimana yang dinukilkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Beliau mengatakan, qala inni abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kunt wa awsani bis-salati waz-zakati ma dumtu hayya wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Apa kata Isa alaihi salam, sungguhnya aku adalah hamba Allah yang telah Dia berikan kepadaku kitab, dan Dia yang telah menjadikan aku seorang nabi. Dialah yang telah menjadikan aku orang yang berkah dimanapun aku berada, dan Dialah yang mewasiatkanku untuk salat dan menunaikan zakat ketika aku masih hidup. Wa barran biwalidati, dan Dialah yang menjadikan aku berbakti kepada ibuku, walidah, ibunya Maryam alaihi salam. Walam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan tidak menjadikanku seseorang yang jabbar, yang sombong, syaqiyya, yang sengsara celaka. Jadi Isa alaihi salam, Nabiullah Isa, dia adalah seorang yang berbakti kepada ibunya. Begitulah sejarah
0: Begitulah perjalanan seluruh para nabi dan para rasul, para ulama dan orang-orang yang saleh. Mereka mengerti kedudukan ibunya. Bahkan Islam meletakkan kedudukan ibu di tempat yang sangat tinggi. Suatu hari datang seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengatakan, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni sahabati?" Wahai Rasulullah, siapa manusia yang berhak aku pergauli dengan baik? Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, ummuk, ibumu. Qala thumma man? Kemudian dia mengatakan, siapa lagi ya Rasulullah? Ummuk, ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah, orang yang berhak saya bergaul baik dengannya? Kemudian dia jawab, ibumu. Kemudian dia mengatakan pada keempat kalinya, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Qala abuka. Dia mengatakan, ibu, ayahmu. Jadi kedudukan ibu pertama, kedua, dan yang ketiga. Akan tetapi kedudukan ayah hanya sebatas juara harapan, yaitu angka yang keempat. Ayah juara harapan. Lihat kaum ibu bagaimana kedudukan seorang ibu, seorang wanita di pandangan Islam. Dan lihat pula bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan Anda sebagai seorang ibu. Dan janganlah sia-siakan kemuliaan tersebut. Suatu hari datang seseorang kepada Abdullah bin Umar, dan dia sedang melakukan tawaf. Bersamanya ibunya, menggendong ibunya. Kemudian setelah dia menunaikan tawaf 7 kali, berpeluh, berletih, kemudian dia datang kepada sahabiyun jalil, sahabat yang mulia Abdullah bin Umar. Dia mengatakan, wahai sahabat yang mulia, apakah aku telah menunaikan kewajiban kepada ibuku? Apa kata Abdullah bin Umar? Belum. Bahkan engkau tidak bisa menunaikannya sekalipun satu teriakannya. Belum. Bahkan engkau belum lagi menunaikan haknya sekalipun dalam satu teriakannya ketika melahirkan engkau. Ketika melahirkan engkau. Subhanallah, bagaimana besarnya kedudukan ibu di pandangan Islam. Dan lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seorang anak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan dia jadikan ibu sebagai jalan untuk masuk ke surga. Dia jadikan ibu sebagai jalan untuk masuk ke surga. Diriwayatkan dari Abu Abdurrahman As-Sulami, dari Abu Darda radiyallahu anhu, sesungguhnya seseorang datang kepada Abu Darda, kemudian dia mengatakan, wahai sahabat Rasulullah, sesungguhnya saya mempunyai seorang istri, sedangkan ibuku menyuruhku untuk mentalaknya, untuk menceraikannya. Dia bertanya kepada Abu Darda, ibunya menyuruh agar istrinya diceraikan. Bertanya kepada Abu Darda, maka dijawab oleh Abu Darda, apa kata Abu Darda? Sungguhnya aku tidak akan menjawab, apakah engkau akan menceraikan istri engkau atau tidak? Akan tetapi aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-walidu awsatu abwabil jannah."

0: Dek.
1: Ojek kamu? Ojek kan?
0: Iya, Dek. Dari mana, Dek, nih?
1: Saya dari Jawa.
0: Oh, libur ke masuk kampung berdata, kan?
1: Jangan kamu ambil pulang saya lagi. Badang pulang lebang diri saya nanti.
0: Emang, Dek, pulang surat, Dek?
1: Oh, iya.

0: Enggak, Dodia. Ikut nama jalannya saja.
1: Ya sudah. Sampai di sini saja. Berapa ongkos saja kamu?
0: Ada usah dia bayar lah dia. Adik tukar sajalah jenama rapi dia.
1: Dasar aja gatal kamu ya.

0: Selamat pagi, anak-anak.
1: Pagi, Pak.
0: Perhatian semuanya. Apa akan memberikan kuis berhadiah? Siapa yang bisa menjawab pertanyaan Bapak akan mendapat hadiah?
1: Iya, Pak Manti.
0: Hei, Bapak Ucan Manti. Kok Pak pilih-pilih kalian sadar kok? Baiklah, kita masuk ke pertanyaan pertama. Pelajaran sejarah.
1: Iya, Pak.
0: Hai, Pak Noh. Jangan mau tajuk, ah. Ulang kamu mulai, Lekwa. Deko dan jahe muncul.
2: Iya, Pak.
0: Tolong kalian simakkan surang-surang ya. Kerajaan Majapahit diduduki oleh raja.
1: Saya, Pak. Saya, Pak.
0: Saya, Pak.
3: Hayam Wuruk.
0: Batu. Setelah Hayam Wuruk wafat, digantikan oleh...
1: Saya lagi, Pak.
2: Ayam goreng.
0: Batu. Ayam goreng itu cuma utang makan kemakan saya, Ma. Bantu ayam.
2: Apa kau enggak rasa, Ma?
0: Dan mengecek jong, eh. Untuk selanjutnya, kita masuk ke pelajaran bahasa Inggris. Apa bahasa Inggrisnya beku?
1: Yang dua tunjuknya, Pak.
3: Saya, Pak.
0: Cuma lagi tiang.
1: Bohong, Pak.
0: Kalau biru, belum. Kalau buku biru masuk ke dalam haia.
1: Belum.
0: Hei, bantu laut cacagui, Bang. Kini kita masuk ke pelajaran bahasa Indonesia. Apa nama huruf yang tonggak tagak duo bagari lurus di tengah-tengah he?
2: Saya lagi, Pak.
1: Pak.
0: Jebolah, Pono.
2: Oh, Pak.
0: Yo. Ha. Kalau 3 kali? Ha, ha, ha. Kalau 40 kali? Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha. Ayo, Pak. Angguk, mengangguk, munculkan muka dia. Berikutnya, pelajaran bahasa Arab. Kalau burung, apa bahasa Arabnya?
3: Saya, Pak.
1: Saya lagi, Pak.
3: Saya, Pak. Saya, Pak.
0: Coba kau nyoy.
3: Pak. Iyun.
0: Ndak mengaji dan suruh kau berjunyut.
3: Tapi bahasa Arab ke siapa?
0: Kalau burung, indak batal lua.
3: Pak. Iyun. Mandul.
0: Kalau burung pulang pagi?
3: Oh, iyun. Bencong.
0: Batuk, kau singgung pulau puncak kadaden, Ma.
3: Kan pulang pagi, itu bencong namanya dah, Pak.
0: Sudahlah. Kalian pakak ke sadu, Ma.
2: Apa?
4: Apa dan pakak?
0: Bapak pulau ada nangkecian pakak.
2: Dan tes apa?
0: Tes lah, Deang.
2: Di mana tinggal, Pak?
0: Di Balimbiang.
2: Barang-barang anak, Pak?
0: Tigo. Apa siang, Pak? Nama ngerti di Deang, Kodok? Apa, Pak?
2: Dapat, Pak, kan?
0: Sekarang, yang mendapat juara satu adalah... P.U. Nyoy! Hadiahnya handphone baru. Baru jatuh dari lantai 7.
2: Ya.
0: Juara kedua, Kitia. Hadiahnya voucher gratis menginap di Gohari 3 malam
2: di kandang Jawi.
0: Juara ketiga, Mapono.
2: Kecil.
0: Hadiahnya adalah tiket gratis pulang pergi Padang Finan jalan kaki. Hei, Mapono, kamu kawan. Tangan kaki itu, Wang.
2: Tidak, Pak.
0: Ya, tangan yang kedua di telinga. Sabian masuk ke dalam kelas.
2: Pak.
0: Nggak tentu di den, Wang. Banyak anak, Wang.
2: Pak.
0: Tahu di den. Akan banyak mana.
2: Pak.
0: Tuanglah.
2: Pak.

0: Gaby.
1: Lola.
0: Adiós, Tati.

0: Tiang, seandaikan Waang jadi orang kaya bisa, Tiang. Apa cita-cita?
1: Cita-cita den banyak lepono. Umpamo den banyak piti, ada nyo bali kambiang, berarti.
0: Bali kambiang?
1: Ayo. Den bali kambiang 10 ekor
0: tu.
1: Lamo-lamo nyukan bisa beranak.
0: Hei, itu enggak namanya tuh.
1: Apa enggak, Den?
0: Aden kalau banyak piti, Aden kamu bali tanah, jalan dia.
1: Bali tanah? Hai, karena tanah dia yang pono. Emang tanah bisa beranak? Kalau kambing bisa beranak.
0: Enggak, Waang mah. Kalau tanah, bisa menghasilkan. Waang kan bali kambing 10 ekor.
1: Ya.
0: Aden bali tanah kan 100 hektar.
1: Tuh.
0: Aden tanam jagung, kambing Waana 10 ikut tu, kok masuk ke larang Den, makan jagung Den, Den pancong.
1: Kalau Wang merasuk punya ladang, kalau nak aman, ang faga pono.
0: Waang batetea sama, tanah Den 100 hektar, bara bulu habi untuk memegangnya dia.
1: Itu ndak mau tahu Den.
0: Kambing ang tu dan ang kabe, jangan gara-gara itu kita putih bekawan tiang.
1: Paga ladangan.
0: Kandangan ngeri kata.
1: Tanahan ngeri paga.
2: Sabah. Ete apa tanyo?
0: Tanyo lah, Tek. Tanyalah.
2: Tahan lah orang. Nahan. Turunkan emosi.
1: Ete jangan campur urusan kami kau.
2: Tanang. Ba'a duduk permasalahan. Tolong sabuan ke Ete.
1: Kambian den dipancuannya. Tentu manggalaga jantuan den, Tek.
2: Itu. Nanang dia lo.
0: Aden kan punya tanah 100 hektar.
2: Ayo.
0: Aden tanam jagung.
2: Mantap ang tu.
0: Tahu-tahu kambing kita yang konyol makannya jagung Den.
2: Tuan dan salah tiang.
1: Mengapa kamu tak kalahan?
2: Kau punya kambing, tuan jago kambing Wang dan masuk ke ladang orang.
1: Bukan Den tak jago Tek. Kalau nyoma rasu punya ladang, nyopaga ladang itu.
0: 100 hektar tanah Den. Baca caranya memakannya Tek. Cuba Tek bayangkan.
2: Ya tak mungkin. Anan kini tiang, ang bawa kambing yang kemari.
1: Bukan masalah bawa kemari Tek. Tapi siap pulau indah emosi deh Tek. Kambing dan dipancuannya di sepenuh kau, nang kalah mak deh ang sepenuh.
0: Batu kecetek kau tiang. Ang bawa kambing ang kemari.
2: Yo, capek bawa kasih kau.
0: Kambingnya bisa diri kemari Tek. Tapi tanah Den, leka mungkin diri kemari Tek.
2: Betul kita cari ladang sepenuh kasinan. Nang kini kau ang bawa kambing ang kasih kau. Barai kau adalah dipancuang. Beko kita hituang, kita ganti rugi.
1: Bukan masalah ganti rugi kambing Tek. Tapi siapa yang tidak kasih hati, kambing Den dipancuangnya.
2: Pokoknya capek aja yang bawa kambing kemari. Boleh awak duduan masalah kok.
1: Kambing siapa, Tek?
2: Kambing Waang lah.
1: Kambing Den?
2: Iya, mana kambing itu? Bako galak kalian?
0: Tadi itu kami cuma angan-angan aja, Tek.
2: Angan-angan bako kok.
0: Nyo kan giko, Tek. Umpamanya inyo punya piti sekitian kok. Nyo bali kambing 10 iku. Aden... Kalau punya piti lo, aden kamu bali tanah 100 hektar.
2: Atuh bako sampai baca gak kalian?
1: Iya kambingnya ini pancungnya.
0: Yo jagung dan yo makannya ada kambingnya.
2: Itu kan angan-angan.
1: Itu lawang nengak.
0: Waang tuh nengak.
1: Aden jangan kata aden nengak. Aden
0: itu, akhirnya badang.
1: Aneng kalau mak dia. Aden.

0: Teganya dikopi Unyuy. Ternyata di balik kecantikan wajahmu tersimpan hak-hak anak yatim.
1: Apa?

Mm. But,

0: kecelakaan mobil. Kecelakaan mobil.
1: Deh, ibu mana ada cari apa kau lain? Ala bentuk koncek wakabek, ala bunci, kulit kali yang minta selaka kau lain. Kau pak?
0: Terima kasih banyak, Yopi.
1: Doakan ambo dapat laki, ya, pak.
0: Dengan berlaki kau lain.
1: Aduh, sampai gini, ya, pak. Antah karma, kau lari dapat, ya, pak.
0: Lepuk lah, berapa umur kau?
1: Lampai plus satu umur dan gini, pak. Alun juur, dan dapat jodoh lagi, ya.
0: Ya, kau buruk mana?
1: Alah buruk, pak. Jarawek, ya, puluh, pak. Dapat.
0: Ya, dah, betul lah. Dan doakan kau capek dapat laki, ya. Ha, mudah-mudahan terima kasih banyak, pak, ya.
1: Lai ikhlas mendoan, den, pak.
0: Tak leh, tak ikhlas. Terima kasih, ya, pak.
1: Sama-sama, pak.
0: Mincak cedaka yuang. Mincak cedaka yuang.
2: Hei. Suruh tu, pak, petang tu, pak, beli. Petang tu, dos kau, pak. Biar, pak, beli, beti, pak, pak. Kalau buka petang, wahir, rezeki, pak. Kau, pak, pagi, pak, beti, pak. Yolah, kadar rasanya, pak, ah. Pak terima lah.
0: Jadi terima kasih banyak.
2: Iyo, pak doa lah umur panjang sekian murah, pak.
0: Di mana tinggal?
2: Di Bekasi, pak.
0: Bekasi.
2: Iyo.
0: Banyak tinggal kemarin kemarin,
2: iyo. Iyo, pak pulang tang, pak. Disuruh sama mak tu, pak pulang tu, pak. Lalu sekolah tu sepok ya, pak. Iyo.
0: Terima kasih banyak ya.
2: Iyo, pak. Sama-sama, pak.
0: Nama ratu hanggil nanti. Terima kasih yang.
2: Iyo, pak. Itu dan ada buktinya, pak. Tu bakal ya, pak.
0: Iyo. Ada apa?
2: Yo, pak terima saya lah kadar apa?
0: Iya, iyalah. Lelok saya jalan deh.
2: Yo, pak terima kasih, pak.
0: Ya, tuh tegak seorang.
2: Yo, pak.
0: Minca, sedaka pak cula, la, la. Minca, sedaka pak cula, la, la,
3: pak. Minta sedekah dan bantu itu, pak. Kalau minta sedekah, kok dipuji orang. Kau masuk wanal jalan ke paluan buat colak indah bambui. Bakai cian jauh colak lah.
0: Wah, lu kena puji ya, pak. Aduh, bangkit bang dia, pak.
3: Indah, colak. Indah kalau orang dipuji itu banyak awak dapat sedekah.
0: Oh, situ.
3: Lalamu apa risiko kau?
0: Kan dia risiko jatuh dalam penanan, leh.
3: Oh, iyalah.
0: Lalamu risiko kau.
3: Lah, ibarat orang kenapa?
0: Kau anak kena kecek banyak, pak. Ampik nak hidup.
3: Oh, dima-dima belia anak-anak pak tu kini.
0: Ada ngalah luah. Dan saya tuan kisah setia.
3: Onde?
0: Ampek na hidup, dulu sembilan. Mati kerana muntaber limo. Ketiga, rumah merah siya. Tapi mati tak tentu siya.
3: Mati nak tentu bang, mau kasih apa? Mau kasih yang mati nak istilah mak lari dirantau, bang.
0: Indah, anda usah itulah dibahas. Ibu hati wak.
3: Nombor ampek ku dimana kini, pak?
0: Nambah rampek ku pertama adalah diundang.
3: Dia dari anak pak.
0: Kedua dikit.
3: Undi yu lai mapak nuwo lai ku.
0: Di mata.
3: Undi yu lai.
0: Dengan rampek ku dah diikin pak. Di jepang bek.
3: Kuliah sinan tu pak.
0: Kuliah.
3: Tidak
0: kuliah lah.
3: Amang lah tu pak.
0: Minta sedekah lah tak mau je dia.
3: Minta sedekah tak apa kalau. Jadi nak kau datang kau pak. Kalau awak minta sedekah juga. Ya puji orang tu pak. Boleh awak supaya awak banyak dapet. Kalau tidak bambu orang tu kecil bambu.
0: Tidak kan puji banyak orang. Dapet 600,000 sehari.
3: Mengeliko je pak ya. Mengeliko kan tu pak ya.
0: Tak bisa ambil rumah tiga.
3: Tidak ada kerja kerja. Cuti dia bila tu pak.
0: Cuti semalam ni dia. Pernah.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، para pendengar dan ibu-ibu dan para akhwat hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sore hari yang berbahagia ini kita panjatkan puja-puji syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan nikmat karunia yang besar kepada kita. Salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan manusia ke jalan hidayah dan telah mengajarkan akhlak, adab dan cara berbakti kepada orang tua. Ibu-ibu dan para akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika seandainya suatu ucapan diterima oleh telinga, maka ucapan hati diterima oleh hati. Ucapan yang keluar dari kalbu akan diterima oleh kalbu juga. Dan tidak ada ucapan yang ikhlas, ucapan yang bersih, sebagaimana ucapan yang dituliskan dari hati dan kalbu yang ikhlas. Maka sore hari ini kita akan mendengarkan ucapan yang disampaikan dan dituliskan oleh seorang ibu kepada anaknya, yang kita beri judul kajian kali ini, yaitu "Kutitip Surat Ini Untukmu". Kutitip surat ini untukmu. Yaitu seorang ibu menuliskan suratnya kepada anaknya yang telah dewasa, yang telah membangun rumah tangga, yang telah mendapatkan pendamping hidup, yang telah merasakan kehidupan yang baru. Seorang ibu tersebut menuliskan suratnya dengan air matanya, dengan hatinya, kemudian dia titipkan kepada anaknya. Surat seorang ibu kepada anak adalah surat yang sangat luar biasa. Surat yang ditulis karena cinta dan didorong oleh rasa kasih sayang. Maka kajian kita ini insyaallah taala membahas tentang surat yang ditulis oleh ibu tersebut dan apa jawaban si anak dari surat yang ditulis oleh ibunya. Para pendengar, ibu-ibu dan para akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, surat ini ditulis oleh seorang ibu dalam bahasa Arab, yang mana dia memiliki anak bujangnya yang baru menikah. Kemudian
saya format dengan format bahasa kita untuk dimudahkan. Apa kata ibu tersebut? Dia mengatakan, untuk anakku yang kusayangi di bumi Allah Ta'ala, segala puji ibu panjatkan kehadirat Allah Ta'ala yang telah

sekalipun keraguan dan rasa malu menyeliputi dirimu. Setiap kali menulis, setiap itu pula gores tulisan terhalangi oleh tangis. Dan setiap kali menitikkan air mata, setiap itu pula hati terluka. Wahai anakku, sepanjang masa yang telah engkau lewati, kulihat engkau telah menjadi laki-laki dewasa, laki-laki yang cerdas dan bijak. Karenanya engkau pantas membaca tulisan ini, sekalipun nantinya engkau akan remas kertas ini lalu engkau robek, sebagaimana sebelumnya engkau telah remas hati ibu dan telah engkau robek pula perasaannya. Wahai anakku, 25 tahun telah berlalu, dan tahun-tahun itu merupakan tahun kebahagiaan dalam kehidupanku. Suatu ketika dokter datang menyampaikan tentang kehamilanku, dan semua ibu sangat mengetahui arti kalimat tersebut. Bercampur rasa gembira dan bahagia dalam diri ini, sebagaimana ia adalah awal mula dari perubahan fisik dan emosi ibu. Semenjak kabar gembira tersebut, aku membawamu 9 bulan tidur, berdiri, makan, dan bernafas dalam kesulitan. Akan tetapi itu semua tidak mengurangi cinta dan kasih sayangku kepadamu, bahkan ia tumbuh bersama berjalannya waktu. Aku mengandungmu, wahai anakku, pada kondisi lemah di atas lemah. Bersamaan dengan itu, aku begitu gembira tatkala merasakan melihat terjangan kakimu atau balikan badanmu di perutku. Aku merasa puas setiap aku menimbang diriku, karena semakin hari semakin bertambah berat perutku. Berarti dengan begitu engkau sehat walafiat di dalam rahimku, anakku. Penderitaan yang berkepanjangan menderaku sampailah tiba pada fajar pada malam itu, yang aku tidak bisa tidur sekejap pun. Aku merasakan sakit yang tidak tertahankan dan rasa takut yang tidak bisa dilukiskan. Sakit itu berlanjut sehingga membuatku tidak lagi dapat menangis. Sebanyak itu pula aku melihat kematian di hadapanku. Hingga tibalah waktunya engkau keluar ke dunia, engkau lahir. Bercampur air mata kebahagiaanku dengan air mata tangismu. Ketika dia lahir, ketika engkau lahir, menetes air mataku. Mata bahagia, air mata bahagia. Dengan itu semua sirna keletihan dan kesedihan. Hilang semua sakit dan penderitaan. Bahkan kasihku kepadamu semakin bertambah dengan bertambah kuatnya sakit. Aku raih dirimu sebelum aku meraih minuman. Aku peluk cium dirimu sebelum meneguk satu tetes air yang ada di kerongkonganku. Wahai anakku, telah berlalu tahun dari usiamu. Aku membawamu dengan hatiku, memandikanmu dengan kedua tangan kasih sayangku. Saripati hidupku kuberikan kepadamu. Aku tidak tidur demi tidurmu, berletih demi kebahagiaanmu. Harapanku pada setiap harinya agar aku selalu melihat senyumanmu. Kebahagiaanku setiap saat adalah permintaanmu agar aku berbuat sesuatu untukmu. Kebahagiaanku setiap saat adalah setiap permintaanmu yang aku akan bisa berbuat untukmu. Itulah kebahagiaanku. Lalu berlalulah waktu. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Selama itu pula aku setia menjadi pelayanmu yang tidak pernah lalai, menjadi dayangmu yang tidak pernah berhenti, menjadi pekerjamu yang tidak pernah lelah, mendoakan selalu kebaikan dan taufik untukmu.

aku selalu memperhatikan dirimu hari demi hari hingga engkau menjadi dewasa. Badanmu yang tegap, ototmu yang kekar, kumis dan jambang tipis telah menghiasi wajahmu, telah menambah ketampananmu, wahai anakku. Tatkala itu aku mulai melirik. Tatkala itu hadirat, aku mulai melirik ke kiri dan ke kanan demi mencari pasangan hidupmu. Semakin dekat hari perkawinanmu, semakin dekat pula hari kepergianmu. Semakin dekat hari perkawinanmu, anakku, semakin dekat pula hari kepergianmu. Tatkala itu hatiku serasa teriris-iris. Air mataku mengalir. Entah apa rasanya hati ini. Bahagia telah bercampur dengan duka. Tangis telah bercampur pula dengan tawa. Bahagia karena engkau mendapatkan pasangan. Karena engkau telah mendapatkan jodoh. Kau telah mendapatkan pendamping hidup. Sedangkan sedih karena engkau adalah pelipur hatiku yang akan berpisah sebentar lagi dari diriku. Waktu pun berlalu seakan-akan aku menyeretnya dengan berat. Kiranya setelah perkawinan itu aku tidak lagi mengenal dirimu. Setelah perkawinanmu itu aku tidak lagi mengenal dirimu. Senyummu yang selama ini menjadi pelipur duka dan kesedihanku sekarang telah sirna bagaikan matahari yang ditutupi oleh kegelapan malam. Tawamu yang selama ini kujadikan buluh perindu sekarang telah tenggelam seperti batu yang dijatuhkan ke dalam kolam yang hening dengan dedaunan yang keguguran. Aku benar-benar tidak mengenalmu lagi karena engkau telah melupakanku dalam dan melupakan aku. Aku benar tidak mengenalmu lagi, wahai anakku, karena engkau telah melupakanku dan melupakan aku. Terasa lama hari-hari yang kulewati hanya untuk ingin melihat rupamu. Jadi ibu ini mulai merasakan kesepian setelah menikah anaknya. Detik demi detik ku hitung demi mendengar suaramu. Akan tetapi penantian kerusakan sangat panjang. Aku selalu berdiri di pintu hanya untuk melihat dan menanti kedatanganmu. Setiap kali berdiri di pintu aku menyangka bahwa engkaulah orang yang datang itu. Setiap kali telepon berdiri aku merasa bahwa engkau yang akan menelponku. Setiap suara kendaraan yang lewat aku merasa bahwa engkaulah yang datang. Akan tetapi semua tidak ada. Penantianku sia-sia dan harapanku hancur berkeping. Yang ada hanya keputusasaan, yang tersisa hanya kesedihan dari semua. Yang tersisa hanya kesedihan dari semua keletihan yang selama ini kurasakan. Sambil menangisi diri dan nasib yang memang telah ditakdirkan olehnya. Anakku, anakku, ibumu tidaklah meminta banyak. Ia tidaklah menagih kepadamu yang bukan-bukan. Yang ibu pinta kepadamu, jadikan ibumu sebagai sahabat dalam kehidupanmu. Jadikanlah ibumu yang malam ini sebagai pembantu di rumahmu, agar bisa juga aku bisa menatap wajahmu, agar ibu teringat pula dengan hari-hari bahagia masa kecilmu. Dan ibu memohon kepadamu, nak, janganlah engkau pasang jerat permusuhan denganku. Janganlah engkau pasang jerat permusuhan dengan ibumu. Jangan engkau buang wajahmu ketika ibu hendak memandang wajahmu. Yang ibu tagih kepadamu, jadikanlah rumahmu ibumu, rumah ibumu salah satu tempat persinggahanmu, agar engkau dapat sekali-kali singgah ke sana, sekalipun hanya satu detik. Jangan jadikan ia sebagai tempat sampah yang tidak pernah engkau kunjungi, atau sekiranya terpaksa engkau datang sambil engkau tutup hidungmu dan engkau pun berlalu pergi. Anakku, telah bungkuk pula punggungku, bergemetar tanganku karena badanku telah dimakan
oleh usia dan telah digerogoti oleh penyakit. Berdirinya seharusnya telah dipapa, duduk pun seharusnya dibopong. Akan tetapi yang tidak pernah sirna anakku adalah cintaku kepadamu. Masih seperti dulu, masih seperti lautan yang tidak pernah kering, masih seperti angin yang tidak pernah berhenti. Sekiranya engkau dimuliakan satu hari saja oleh seseorang, sekiranya engkau dimuliakan satu hari saja oleh seseorang, niscaya engkau akan balas kebaikan dengan kebaikan. Sedangkan ibumu mana balas budimu, mana balasan baikmu? Bukankah air susu seharusnya dibalas dengan air serupa? Bukan sebaliknya air susu dibalas dengan air serupa? Dan bukankah Allah Ta'ala telah berfirman, hal jazaul ihsan illa al-ihsan? Bukankah balasan kebaikan kecuali dengan kebaikan yang serupa? Sampai begitukah keras hatimu dan sudah begitu jauhkah dirimu? Setelah berlalunya hari dan berselangnya waktu, wahai anak, setiap kali aku mendengar bahwa engkau bahagia dengan hidupmu, setiap itu pula bertambah kebahagiaanku. Bagaimana tidak? Karena engkau adalah buah dari kedua tanganku, engkau adalah hasil dari keletihanku, engkaulah laba dari semua usahaku. Dosa apakah yang telah kuperbuat sehingga engkau jadikan diriku musuh bebuyutanmu? Apakah aku pernah salah pada satu hari dalam bergaul denganmu? Atau pernahkah aku berbuat lalai dalam melayanimu? Tidak dapatkah engkau menjadikanku pembantu yang terhina sekian banyak dari pembantu-pembantumu yang mereka semua telah engkau beri upah? Tidak dapatkah engkau berikan sedikit perlindungan kepadaku di bawah naungan kebesaranmu? Dapatkah engkau sekarang menganugerahkan sedikit kasih sayang demi mengobati derita orang tua yang malang ini? Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Innallaha yuhibbul muhsinin. Innallaha yuhibbul muhsinin. Wahai anakku, aku hanya ingin melihat wajahmu, dan aku tidak menginginkan yang lain. Wahai anakku, hatiku terasa teriris, air mataku mengalir, sedangkan engkau sehat walafiat. Orang-orang sering mengatakan bahwa engkau adalah laki-laki yang supel, dermawan dan berbudi. Anakku, apakah hatimu tidak tersentuh terhadap seorang wanita tua yang lemah, binasa dimakan oleh rindu, berselimutkan kesedihan, dan berpakaian kedukaan? Berselimutkan kesedihan dan berpakaian kedukaan? Tidakkah hatimu tersentuh terhadap seorang wanita tua yang lemah, binasa dimakan oleh rindu, berselimutkan kesedihan dan berpakaian kedukaan? Kenapa? Tahukah engkau itu? Karena engkau telah berhasil mengalirkan air matanya, karena engkau telah membalasnya dengan luka di hatinya, karena engkau telah pandai menikam dirinya dengan belati durhakamu tepat menghunjam jantungnya, karena engkau telah berhasil pula memutuskan tali silaturahim, karena engkau telah berhasil pula memutuskan tali silaturahim. Wahai anak, ibumu inilah sebenarnya pintu surga. Maka titilah jembatan itu menujunya. Lewatilah jalannya dengan senyuman yang manis, pemaafan, dan balas budi yang baik. Semoga aku bertemu denganmu di sana dengan kasih sayang Allah Ta'ala, sebagaimana di dalam hadis, Al-walidu awsatu abwabil jannah, fa'in syi'ta fa'adik dharikal bab, awihfadu. Orang tua adalah pintu surga yang di tengah. Sekiranya engkau mau, sia-siakanlah pintu itu atau jagalah. Hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Anakku, aku mengenalmu sejak dahulunya, semenjak engkau telah berhasil.
beranjak dewasa, bahwa engkau sangat tamak dengan pahala. Aku tahu bahwa engkau sangat tamak dengan pahala. Engkau selalu bercerita tentang keutamaan berjamaah. Engkau selalu bercerita terhadapku tentang keutamaan saf pertama di dalam salat berjamaah. Engkau selalu mengukahkan tentang infak, tentang bersedekah. Akan tetapi satu hadis yang engkau lupakan, nak. Satu hadis yang engkau lupakan. Satu keutamaan besar yang engkau telah lalaikan, yaitu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Qal sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqult ya Rasulullah ayyul amali afdal? Qala as-salatu li miqatiha. Qultu thumma madha ya Rasulullah? Qala birrul walidain. Birrul walidain. قلت ثم ماذا يا رسول الله؟ قال الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله. ثم سكت عني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني. متفق عليه. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, amal apa yang paling mulia? Beliau berkata, salat pada waktunya. Aku berkata, kemudian apa ya Rasulullah? Beliau berkata, berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti. Berbakti kepada kedua orang tua. Aku berkata, kemudian wahai Rasulullah? Beliau menjawab, jihad di jalan Allah. Lalu beliau diam. Sekiranya aku bertanya lagi, niscaya beliau akan menjawabnya. Itulah hadis Abdullah bin Mas'ud. Oh ya, anakku, ini aku. Ibumu. Pahalamu tanpa harus engkau harus memerdekakan budak atau banyak-banyak berinfak. Tanpa engkau harus banyak-banyak bersedekah, aku pahalamu. Pernahkah engkau mendengar seorang yang telah meninggalkan keluarga dan anak-anaknya dan berangkat jauh dari negerinya untuk mencari tambang emas? Pernahkah engkau mendengar cerita itu? Seorang suami meninggalkan keluarga dan anak-anaknya berangkat jauh ke negeri seberang, ke negeri entah berantah untuk mencari tambang emas untuk menghidupkan keluarganya. Dia salami satu persatu. Dia ciumi istrinya, dia sayangi anaknya. Dia mengatakan, ayahmu, ayah kalian wahai anak-anakku akan berangkat ke negeri yang ayah sendiri tidak tahu. Ayah akan mencari emas. Ayah akan mencari emas. Rumah kita yang rehat ini jagalah. Ibu kalian yang tua renta ini jagalah. Berangkatlah suami tersebut. Suami yang berharap untuk pergi jauh untuk mendapatkan emas, untuk membesarkan anak-anak, untuk membangun istana dari rumah ke rumah rehat. Akan tetapi apa yang terjadi? Setelah 30 tahun dalam perantauan, yang ia bawa hanya tangan hampa dan kegagalan. Dia gagal dalam usahanya. Dia gagal dalam usahanya. Pulanglah ia kembali ke gunung, ke kampungnya. Sampailah ia ke tempat dusun yang selama ini ia tinggal. Apalagi yang terjadi di tempat itu. Setibanya di tempat lokasi rumahnya, kilanya, matanya terbelalak. Ia melihat tidak lagi gubuk reot yang ditempati oleh anak-anak dan keluarganya. Akan tetapi dia telah melihat sebuah perusahaan besar tambang emas. Yang besar. Jadi dia mencari emas jauh ke negeri orang. Kiranya orang mencari emas dekat di tempat dia tinggal. Itulah perumpamaanmu dengan kebaikan anakku. Engkau berletih mencari pahala. Engkau telah beramal banyak, tapi engkau telah lupa bahwa di dekatmu ada pahala yang maha besar. Di sampingmu ada orang yang dapat menghalangi atau mempercepat amal. Di sampingmu, ibumu adalah orang yang dapat menghalangimu untuk masuk surga atau mempercepat amal. Bukankah ridhaku adalah keridhaan Allah? Dan bukankah murkaku adalah kemurkaan Allah juga, wahai anakku? Anakku, aku takutkan engkau lah yang
yang dimaksudkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkau yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya raghima anfu mri'in raghima anfu raghima anfu, celaka anak, celaka seseorang. Man ya Rasulullah, siapa ya Rasulullah? Man adraka walidayhi 'indal kibar ahaduhuma aw kilayhuma thumma lam yadkhil jannah. Celaka seorang anak. Siapa ya Rasulullah? Siapa mereka orang yang celaka tersebut, yang sengsara tersebut, yang merugi tersebut, siapa mereka? Seorang yang mendapatkan kedua orang tuanya, satu atau keduanya, akan tetapi tidak membuat dia masuk surga. Celaka seorang anak mendapatkan kedua orang tuanya, hidup bersamanya, berteman dengannya, melihat wajahnya, akan tapi tidak memasukkan dia ke surga. Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim. Anakku, aku tidak akan angkat keluhan ini ke langit. Aku tidak akan tadukan duka ini kepada Allah. Karena sekiranya keluhan ini, jika seandainya telah membumbung, menembus awan, melewati pintu-pintu langit, maka akan menimpamu kebinasaan dan kesengsaraan yang tidak ada obatnya dan tidak ada tabib yang dapat menyembuhkannya. Aku tidak akan melakukannya, wahai anakku. Tidak. Aku tidak akan melakukannya, wahai anakku. Tidak. Bagaimana aku akan melakukannya sedangkan engkau adalah jantung hatiku? Bagaimana ibu ini kuat mengenakan tangannya ke langit sedangkan engkau adalah pelipur lara hatiku? Bagaimana ibu tega melihatmu merana terkena doa mustajab padahal engkau bagiku adalah kebahagiaan hidupku? Engkau bagiku adalah kebahagiaan hidupku. Bangunlah nak, bangunlah, bangkitlah nak. Uban sudah mulai merambat di kepalamu. Uban. Akan berlalu masa sehingga engkau akan menjadi tua pula. Engkau akan menjadi tua. Al-jaza'u min jinsil amal. Sebagaimana engkau akan berbuat, sebegitulah orang akan berbuat kepadamu. Al-jaza'u min jinsil amal. Ganjaran sesuai dengan amal yang engkau telah tanamkan. Engkau akan memetik sesuai dengan apa yang engkau tanam. Aku tidak ingin engkau menulis surat ini. Aku tidak ingin engkau menulis surat yang sama dengan air matamu kepada anak-anakmu sebagaimana aku telah menulisnya kepadamu. Wahai anakku, bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah, takutlah engkau kepada Allah. Berbaktilah kepada ibu. Peganglah kakinya, sesungguhnya surga di kakinya. Basuhlah air matanya, berlurlah kesedihannya, kencangkan tulang ringkihnya, dan kokohkan badannya yang telah lapuk. Anakku, setelah engkau membaca surat ini, terserah padamu apakah engkau sadar dan engkau akan kembali atau engkau akan merobeknya. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dari ibumu yang merana. Itulah hadirat, ibu-ibu dan para akhwat, surat yang ditulis, yang sangat luar biasa ditulis oleh seorang ibu kepada bujangnya, kepada pemudanya, kepada anaknya yang baru menikah atau yang telah menikah, telah mendapatkan beberapa anak. Perasaan seorang ibu yang sangat sensitif. Sekarang mari kita dengar apa yang dibalas oleh seorang anak tersebut. Dengan ucapan apa dia bisa menulis? Dengan perkataan apa dia bisa menjawab surat yang datang dari ibunya tersebut?
mari kita dengarkan. Di sana inti permasalahan. Banyak permasalahan berbakti, masalah durhaka seorang anak berada di puncak-puncaknya ketika seorang anak telah menikah dengan seorang gadis. Apa kata anak tersebut? Mari kita dengarkan surat balasan itu. Maka setelah berapa minggu dia mendapatkan titipan surat ibunya itu, maka dia membalasnya. Kepada yang tercinta, bundaku yang kusayang. Segala puji bagi Allah yang telah memuliakan kedudukan kedua orang tua dan telah menjadikan mereka berdua sebagai pintu tengah menuju surga. Salawat serta salam hamba yang lemah ini panjatkan ke haribaan Nabi yang mulia, keluarga serta para sahabatnya hingga hari kiamat. Amin. Ibu, aku terima suratmu yang engkau tulis dengan tetesan air mata dan luka. Aku telah membaca semuanya. Tidak ada satu huruf pun yang aku sisakan. Tapi tahukah engkau ibu, bahwa aku membacanya semenjak solat isya. Semenjak solat isya, aku tutup pintu kamar, aku buka surat yang kau tuliskan untukku, dan baru aku selesaikan membacanya setelah ayam berkokok, setelah fajar telah terbit dan azan pertama telah dikumandangkan. Sebenarnya lah surat yang engkau tulis tersebut, jika ditaruhkan ke dalam batu, tentu ia akan pecah. Jika engkau letakkan ke atas daun yang hijau, tentu ia akan kering. Sebenarnya lah surat yang engkau tulis tersebut tidak akan tertelan oleh ayam, tidak akan termakan oleh titik. Sebenarnya lah wahai ibu, bahwa suratmu itu bagiku bagaikan petir kemurkaan yang jika dikecutkan ke pohon, jika seandainya dilembutkan ke pohon yang besar, dia akan terbakar dan terbakar. Suratmu wahai ibu bagaikan awan kaum Samud yang datang berarak, yang telah siap dimuntahkan kepadaku. Ibu, aku telah baca suratmu, sedangkan air mataku tidak pernah berhenti. Bagaimana tidak? Jika surat itu ditulis oleh seorang yang bukan ibu dan ditulis bukan ditujukan pula kepada aku, layaklah orang yang paling bebal untuk menangis sejadi-jadinya. Bagaimana kiranya yang menulis itu adalah ibuku sendiri, adalah engkau, dan surat itu ditujukan untukku sendiri, adalah aku. Sungguh, aku sering membaca kisah sedih. Tidak terasa bantal telah dijadikan tempat, yang telah dijadikan tempat bersandar telah basah karena air mata. Bagaimana pula dengan surat yang ibu tulis itu? Bukan cerita yang ibu karang atau sebuah drama yang ibu perankan. Akan tetapi dia adalah kenyataan hidup yang ibu rasakan. Ibuku yang kusayangi, ibuku yang kusayang. Sungguh berat cobaanmu, sungguh malang penderitaanmu. Semua yang engkau telah sebutkan benar adanya. Semua yang engkau sebutkan telah benar adanya. Aku masih ingat ketika engkau ditinggalkan ayah pada masa engkau hamil tua mengandung diriku, mengandung adikku. Ayah pergi entah kemana tanpa meninggalkan uang belanja. Jadilah engkau mencari apa yang dapat dimasak di sekitar rumah dari dedaunan dan tumbuhan. Dengan jalan berat engkau melangkah ke kedai untuk membeli ala kadarnya, sambil engkau membisikkan kepada penjual bahwa apa yang engkau ambil tersebut hutang yang engkau sendiri tidak tahu kapan engkau akan melunasinya. Ibu, aku masih ingat ketika kami anak-anakmu menangis untuk dibuatkan makanan, engkau tiba-tiba menggapai atap dapur untuk mengambil kerak nasi yang telah lama engkau jemur dan keringkan. Tidak jarang pula engkau simpan untukku setelah sepulang sekolah tumbung kelapa. Tahu ibu-ibu tumbung kelapa? Ibu-ibu di sini tahu ibu tumbung kelapa? Iya. Hanya untuk melihat aku mengambilnya dengan segera. Atau aku masih ingat engkau sengaja ambilkan air didih dari nasi yang sedang dimasak ketika engkau temukan aku dalam keadaan sakit demam. Ibu, maafkanlah anakmu ini.
Aku tahu bahwa semenjak engkau gadis, sebagaimana yang diceritakan oleh nenek, sampai engkau telah tua seperti sekarang ini, engkau belum pernah mengecap kebahagiaan. Duniamu hanya rumah serta halamannya. Kehidupanmu hanya dengan anak-anakmu. Belum pernah aku melihat engkau tertawa bahagia, kecuali ketika kami anak-anakmu datang ziarah kepadamu. Selain dari itu tidak ada kebahagiaan. Semua hidupmu adalah perjuangan. Semua hari-harimu adalah pengorbanan. Ibu, maafkan anakmu ini. Semenjak engkau pilihkan untukku seorang istri, wanita yang telah engkau puji sifat dan akhlaknya, yang engkau telah sanjung suku dan negerinya, semenjak itu pula aku seakan-akan lupa denganmu. Lupa denganmu, wahai. Keberadaan dia sebagai istriku telah melupakan posisi engkau sebagai ibuku. Senyuman dan sapaannya telah melupakanku dengan himbauanmu. Ibu, aku tidak menyalahkan wanita pilihanmu tersebut. Tidak. Karena kewajibannya untuk menunaikan tanggung jawabnya sebagai istri. Aku berharap pada permasalahan ini engkau tidak membawa-bawa namanya dan mengaitkan kedurhakaanku kepadamu karenanya. Karena selama ini di mataku dia adalah istri yang baik, istri yang telah berupaya berbuat banyak untuk suami dan anak-anaknya, istri yang selalu untuk menyuruh berbuat taat dan berbakti kepada kedua orang tua. Ibu, ketika seorang laki-laki menikah dengan seorang wanita, maka seolah-olah dia telah mendapatkan permainan baru, seperti anak kecil mendapatkan boneka atau orang-orangan. Maafkan aku, ibu. Aku tidaklah membela diriku, karena dari awal dan akhir pembicaraan ini kesalahan ada padaku, anakmu ini. Akan tetapi aku ingin menerangkan keadaan yang aku alami, perubahan suasana yang telah engkau dan aku berpisah tidak satu atap lagi. Ibu, perkawinanku membuatku masuk ke alam dunia baru, dunia yang selama ini tidak pernah aku kenal, dunia yang hanya ada aku istri.

0: rendah nilai kita tinggi.
1: Onde man?
0: Eh, Budi.
2: Budi.
3: Iya pak.
0: Kok?
3: Nah,
0: dua-dua. Tuh dua.
4: Kato Budi tadi pagi so papa rapor Budi rekinya
0: nilainya raja-raja.
4: Tapi kok bro, udah papa cari ya matik-matik limo,
0: bahasa Indonesia limo, agama limo, bahasa Inggris tigo. Kok bisa sebelah itu?
4: Alah baca Budi tuh Budi sama papa ya.
3: Nah kau lepas kece guru Budi ya cak.
4: Cak aku kena ancak nomor itu. Budi kembali mami sasta, papa ketua RT di Sikona. Tengok papa dulu sekolah.
0: Tak pernah papa ada pereng.
4: Jangan tahu papa. Iko, apa kau nilai kau kendaraan kau?
3: Tak, lo salah papa.
4: Salah aku, cuba saya lihat papa.
0: Salah, kamu kira papa salah?
3: Iyo nak papa.
4: Memang ibu lo tuh, tuh, pernah nilai tuh, tuh, tuh. Merah sebanyak tuh, tak rendah.
3: Tapi rapor Budi tak ikut warna apa?
4: Kayaknya ada kek lemari Budi lah tak kan? Di mana rapor Budi itu?
3: Kita balik ke Pantigo. Mama Izwar. Iko, apa sama awak? Lo pasti salah. WE dan nanti awak jadi dari R.
4: Itu mama cek apa? Meratakan paspor tuh. Jangan tak paspor tuh, kayak paspor papa.
3: Paspor, paspor, paspor.
4: Paspor, ya kamu lihat.
3: Bayangnya.
4: Mana tak sih, anak madah.
3: Aduh.
4: Mau papa paspor sembarang aja.
3: Iya.

mañana en Cuasi con Ojo. ¡Qué hago, ángulo, maravilloso!

0: angga dingin. Aduh, aduh, aduh, aduh.
1: Di ampun antuklah utak mancia Josia wang bacaka wang angkang laki-laki hingga bulia pandangi.
0: Aduh, aduh, aduh.

0: Oi, kurang ke rumah. Turun anak. Anak ada yang gitu-gitu dia nak. Ini tak boleh dia angkau. Pareman gadang ke mah, pareman kampung. Ang kumpulan satu alahai keluarga wa ang. Ete ang, handung ang. Satu alahai kumpulan. Dan sosoh dah lahnya mereka. Mengang.
1: Indah, Pak. Indah, Pak.
0: Indah apa dah?
1: Indah wa Latin acting, Pak.
0: Angkan dah anda, ya?
1: Indah ada, Pak.
0: Hah?
1: Suar, suar.
0: Suar, suar apa dah?
1: Indah ada, Pak.
0: Kamari yang? Kamari?
1: Indah, Pak.
0: Kamari yang?
1: Wang nang kecil itu penuh iku, wabai penuh.
0: Capek yang?
1: Indah ada, Pak.
0: Kamari yang?
2: Tapi kecil apa? Abak, Pak. Enggak, Pak.
1: Ih kecil yang kuda ikunya kuda penuh. Kuda ikunya takui abak mau penuh. Takui abak penuh.
0: Lari ya?
1: Lari penuh. Lari wale penuh.
0: Lari ya?
1: Lari wale penuh.
0: Hah? Capek? Kamari? Ayo kodang ya? Hah? Kodang?

0: pistillo de la mare.
1: Yo banan jeremo.
0: Ragu de menjelek kau, jangan, akau abar selingkuh aja lagi pajangan.

0: ya, anak lengkuh hatiku, nuk, wah. Ya, wah, ngomong lagi, ngobrol sekolah.
1: Ajar, ajar.

0: usah mancia, josia, wang bacaka, wang angkang laki-laki, hingga bulia pandangi.
1: Aduh, aduh.

0: 昂萨多拉玛
1: Dua paha bangka kepala telinga dan giginya kusewa dan inya pilin badan dan kau angkat dingin aduh aduh aduh aduh
0: siapa no antoklah utak mancia josia wang bacaka wang angkang laki-laki hingga bulia pandangi

0: kuy ada nyok takui. Aku ada yang tadinya orang gue, mengko ada nyok karume. Orang capek apa bale? Aduh aduh aduh aduh.
1: Angkan pantai basile mengalo takut jo cewek bakal jadi tentara mental wa angsa

0: Udah ke rumah. Turun lu anak. Anak dan gitu-gitu dia nang. Indah calih dia engkau. Pareman gadang kemah. Pareman kampung. Angkumpul satu alahai keluarga wang. Ete ang, handung ang. Satu alahai kumpul. Dan sosoh darahnya mereka. Mengang.
1: Indah repak, indah repak.
0: Indah apa dang?
1: Indah wak latin acting pak.
0: Angka anda anda ya?
1: Indah aduh repak.
0: Hah?
1: Swear, swear indah
0: repak. Swear, swear apa dang?
1: Indah aduh repak.
0: Kamari yang? Kamari?
1: Indah repak.
0: Kamari yang?
1: Wak nang kece endo puno iku wabai puno.
0: Capek yang?
1: Indah aduh repak.
0: Kamari yang?
2: Tapi kece apa? Apa enggak pak?
1: Ih kece yang kuda iku nyok kuda puno. Kuda iku nyu tak. Kui abak mau puno. Tak kui abak puno.
0: Lari ya?
1: Lari wak le puno.
0: Lari ya? Hah?

0: kecelakaan mobil. Celaka mobil.
1: Deh, ibu mana ada cari apa kau lain? Ala bentuk koncek wakabek, ala bunci, kulit kalian minta selakaan kau lain. Kau pak?
0: Eh, terima kasih banyak, Yopia.
1: Doakan ambo dapat laki, ya, pak.
0: Dengan berlaki kau lain.
1: Andu sampai gini, ya, pak. Antah karma, kau lari nak dapat, ya, pak.
0: Apa lah barang umur kau?
1: Lampai plus satu umur dan gini, pak. Alun juur dan dapat jodoh lagi, dong.
0: Ya, kau buruk mana?
1: Alah buruk, pak. Jarawek, ya, puluh, pak. Dapat.
0: Ayah, dah, betul lah. Dan doakan kau capek dapat laki, ya. Ha, mudah-mudahan terima kasih banyak, pak, ya.
1: Lai ikhlas mendoan, den, pak.
0: Tak leh, tak ikhlas, pak. Terima kasih, ya, pak.
1: Sama-sama, pak.
0: Mincak celaka iwang. Mincak celaka iwang.
2: Hei. Suruh pak petang awak beli. Petang awak dos kau, pak. Biar awak beli peti, pak, wah. Kalau buka petang wahir rezeki, pak. Kau, pak. Kau pergi, pak, peti, pak. Yolah, kadar rasanya, pak, ah. Pak terima lah.
0: Jadi terima kasih banyak.
2: Iyo, pak doa lah umur panjang sekian murah pak.
0: Di mana tinggal?
2: Di Bekasi pak.
0: Bekasi.
2: Iyo.
0: Banyak tinggal kemana kemari yo.
2: Iyo, pak pulang tang pak. Disuruh mama tu pak pulang tu pak. Lalu sekolah tu support ya pak. Iyo.
0: Terima kasih banyak ya.
2: Iyo pak, sama-sama pak.
0: Nomor ratu angkir nanti. Terima kasih yang.
2: Iyo pak itu dan doftinya pak tu pak. Kalau ke pak.
0: Ada apa?
2: Iyo pak terima salah kadar pak.
0: Iya, iyalah. Lain buat saya jalan deh.
2: Iyo pak terima kasih pak.
0: Ya tu tegak seorang.
2: Iyo pak.
0: Minca, sedekah pak cula, lak, lak. Minca, sedekah pak cula, lak, lak,
3: pak. Minta sedekah dan bantu itu pak. Kalau minta sedekah kok dipuji orang. Kau masuk warna jalan kepala luar mbok colak indah bambu baca cian jo colak lai.
0: Wah, lu kena puji ya pak. Aduh, bangkit bangkit dia pak.
3: Indah kalau orang dipuji itu banyak awak dapat sedekah.
0: Oh, situ.
3: Lalamu apa risiko kau?
0: Kan dia risiko jatuh apa nanan lai.
3: Uyulah.
0: Lalamu risiko kau.
3: Lai barang orang kenapa?
0: Eh, kau anak kena kecian banyak pak. Ampik nan hidup.
3: Oh, dima-dima beliau anak-anak pak tu gini.
0: Kadang-kadang lalu lah. Dan saya tuan kisah setia.
3: Onde?
0: Ampek nak hidup, dulu sembilan. Mati kerana muntaber lima. Tapi bro, rumah merah dia. Tapi mati tak tentu lagi.
3: Mati nak tentu baru kasih apa? Mengkasih yang mati nak istilah mak lari di rantau, bah.
0: Indah, anda usah itulah dibahas. Ibu hati, pak.
3: Nombor ampek ku dimana gini, pak?
0: Nambah rampek go pertama adalah diundang.
3: Dari mak.
0: Kedua dikit.
3: Undi yulai mak pak dua lagi ko.
0: Di bonta.
3: Undi yulai.
0: Dan terakhir ko dua di istimewa. Principal B.
3: Kuliah sih nanti pak.
0: Kuliah.
3: Tidak
0: kuliah lah.
3: Amang tu pak.
0: Minta sedekah lah tak mau je deh.
3: Minta sedekah tak apa kalau. Jadi nak datang kau pak. Kalau awak minta sedekah juga. Ya puji orang tu pak. Boleh awak supaya banyak dapet. Kalau tidak bambu orang tu kecil bambu.
0: Tidak ada puji banyak orang. Dapet 600 ribu sehari.
3: Mengiko je pak ya. Mengiko kan tu pak ya.
0: Dah bisa ambil rumah tiga.
3: Tidak ada kerja lagi. Cuti dia bila tu pak.
0: Cuti semalam ni dia. Penat ni.

sair yang balam jo barabah, ia ateh dahan mananti musim. Sair yang salam nanjo sambah, kita batamu dalam acara dendang kini. Basamu penyanyi kesayangan kita, Amir Sampuraga, SFND Koto, Tri Lestari. Kopi panik sandaran bulu, bulu datang dari batang. Hati-hati sanak menjaga, kok hangui rugi sendiri.

0: punya nama Rex.
1: Iya benar, jadian dong.
0: Ragu dah menjadi kau, jangan-jangan kau berselingkuh aja lagi pajak.

Pocoyoy, goya. Bagaimana?

0: Oi Carmilla, besok kau mandi lebih. Bulat dan pelakian kau lai. Banyak nak kau.
1: Cuma pandia kau.
2: Kami yang kau. Iko babayo mandi kau di Arab nak kau. Kalau kami yang Arab tu, adik tanduknya. Babayo kan?
1: Papayo kami yang coyo.
2: Papayo, papayo aja. Jangan kau dato aja. Iko sepalunya kau, tidak makan rumput, makan bako, makan kau. Bako, kau tanya.
0: Oi, itu mang kue bisa tanang lang dan palakian lang jadi kerumui. Babayo, bagus deh. Tapi sana.
1: Babayo kan biang jo.
0: Baru nak babayo eh. Ikut 7 kali sunai baru nak babayo semua.
1: 7 kali.
0: 7 kali
1: sunai. Batino kau jo.
0: Eh batino.
1: Batino.
0: Batino tiba sunai. Kalau durang kan lain loh. Kalau durang laki-laki macam kue. Ikut padusi macam kue jangan biang ya. Tadi mana dah iya
1: pajak? Semua kek kawan awak bajang gue. Oh iya tak pernah kawan awak. Awak ada janji juga. Awak pergi dulu juga.
0: Ah, kemana?
1: Ada perlu sebab.
0: Ah, yalah, yalah.
1: Lelok deh. So, awak cari lo kambian kayak Jo.
0: Kok? Kok payah cari lo? Kok induk kambian lah kemah?
1: Ah, yalah, Jo.
0: Ya. Bisa dengan cuan kau lah. Nak ajak usnek deh. Tapi kau salah. Dia mau kau belakang suruh muai. Kalau lengah kau cendek dan cendek ada kau.
2: Oi Carmilla, dan laki kau badak dan laki kau gencu, balaki kau lede.
0: Oh, kalau lengah. Nak kau tidur aku. Oi si Karim, si Karim muai ganteng ni kau mah. Nih, ni banyak kambing dalam kamar nak kau tu. Banyak kambing dalam besok kau. Dia ketujuh kau. Nanti kau sekarang buat itu. Tanggung dia bang.
2: Kadang baru aku. You nak ada encik matu pada aku nak.
0: Kejalan itu. Kau kambiang, kambiang, kambiang, kambiang, kambiang, kambiang, kambiang, kambiang.
2: Ha. Eh, Jo. Ha? Awak nak ngecek kajo, awak ngecek kambiang.
0: Oh, jadi ada sampai baru lah.
2: Iya.
0: Bukan aja.

0: rendah nilai kecil tinggi.
1: Bunda mah, eh, Budi,
0: Budi,
2: iya pak,
0: kok,
2: apa,
0: dua-dua. Dua. Kata Budi tadi pagi so papa rapor Budi rekening raya. Nilainya raja-raja. Tapi kok udah papa cari ya? Matik-matik limo, bahasa Indonesia limo, agama limo, bahasa Inggris tigo. Kok bisa sebelah itu Budi? Alah baca Budi tuh Budi sama papa ya?
2: Nah kau udah pake cekuru Budi ya, cah.
0: Ancak, aku kena ancak nomor kok. Budi gambar mami sasta, papa ketua RT di Sikona. Tengok papa dulu sekolah, tak pernah papa ada pelik. Jangan tahu papa. Iko, apa kau nilai kau ke dalam apa?
2: Tak, lo salah papa.
0: Salah aku, cuba saya apa ha? Salah, kamu kira papa salah?
2: Iyo nak papa.
0: Memang ibu lo tuh, pernah nilai tuh. Merah sebanyak tuh, tak ada.
2: Tapi rapor Budi tak ikut warna pak.
0: Kayaknya ada kayak lemari Budi datang kan? Di mana rapor Budi itu?
2: Kita balik ke Pantigo. Mama Izwar. Iko, apa apa sama awak? Lepas kesalahan. WE dan nanti awaknya dari F.
0: Itu mami cek apa? Meratakan paspor tuh. Dia ratakan paspor tuh kayak paspor papal.
2: Paspor, paspor, paspor.
0: Paspor, ya sama dia.
2: Malangnya.
0: Mana tak sih? Anak madah.
2: Aduh,
0: nggak apa, parpor sembarang aja.
2: Iya.
3: Assalamualaikum, Mai. Oh, Mai.
4: Siatu.
3: Iwar.
4: Kawan. Masalah, masalah.
3: Eh, biasalah di luasnya nggak ada. Nah, nggak berangin seketek. Lalu kau tadi, Mai. Batu tutup sepintu.
4: Indah. Mai di belakang mau nolong si Unyi mangangin samba. Makanya Mai tutup pintu.
3: Tapi ndak ada Mai, pintu kau tutup. Abek kau kalau nyoperkosa di orang beko.
4: Jangan mengecek tak itu kawar. Tagak pula ramang Mai. Apa mau kasih kau kemari kau? Lah baci lapui kau Mai. Lah bantu antu aru-aru kau dan saya. Rasa teres nanti kau. Mbak lo kok seteres kau? Apa buah anak kau kekecean? Kecean lah, jangan menangis jo kau.
5: Lagi dah minum, Mai.
4: Awih, kawar. Hati kau, Ibu.
5: Bunuh saya dari kau, Mai. Bunuh saya dari kau,
4: Mai. Astagfirullahaladzim. Runtuh dah dari kau, kawar. Nah, Ibu kau juga anak kau. Mengecilah muncung buruk dan tabak kau tu.
3: Anak dan simpas tu dek kau, Mai. Inyo kalah lulus polisi. Tinggal pentokir saja, Mai.
4: Apa tu pentokir tu?
3: Kalau lah lulus pentokir kau, anak wak kau lah. Tak jadi polisi deh kau.
4: Ancak lah lewar. Berarti anak kau lah jadi orang tu mah.
3: Jadi anak dan selama kau dah anak orang deh kau.
4: Selama kau anak kau kan main di jauh ya sari-sari mah. Baru anak kau kan yang masuk jadi polisi tu war.
3: 60 juta yo.
4: Hah? Atulah tak carian piti sama anak tu deh kau.
3: Labi dan jual ke 1 juta tapi tidak jual cukup.
4: Baru jual nak kurang lai.
3: 2.500.000.
4: Onde baa kakak dan lekau ah. Piti tidak ada di tangan Mike ini doa. Tapi ada jalan cik war.
3: Hah?
4: Pitih julo-julo si Emma. Aduh di tangan Mai. Inyo mancabui hari sanayan. Le bisa aku hantan pitih tu.
3: Dek kau le Mai. Bantu indak percaya sediden.
4: Kau ndak bagarah de war. Kau pitih julo-julo orang. Ade ndak taluk baca kak jorang tu. Anang kini ndak serupo dulu memnya pitih de war.
3: Bak atu.
4: Kini pakai surat perjanjian di ateh materai.
3: Oh.
4: Nyoy.
6: Ya mak.
4: Kamarilah kau capek. Jangan mantik-antik juga di belakang tu. Kau bawa surat perjanjian. Kau bawa pitih tu sekali. Nah, tu kau bacuan surat perjanjian tu kasih war nanti lingo pakak.
6: Jangan ya, Teh War.
3: Jadi.
6: Surat perjanjian meminjam pitih. Satu. Pitih julo-julo tembak. Haris tibo. Harisanayan. Sabalun magari. Oke?
3: Oke.
6: Utang tidak boleh dibayar dengan sawah, karambie, atau DLL.
4: Lai jaleh dek kawar, indak boleh hutang kau bayi jo DLL do.
3: DLL apa kok, Mai?
4: Antene kau udah nambah-nambah, Mai.
7: Apa dia?
6: Dan lain-lain.
4: Iya, itu, Cik Den.
6: Apabila dalam wakatu yang telah ditentukan, utang alun di baye juo, laki ete, nyopal laki jo amak den. Anak ete nan jadi polisi tu, ha? Jatuh ke tangan unyuy.
3: Mana ngecek kau lah.
6: Pitih nan 2.500.000 harus dibayar 1.500.000 tunai.
4: Sah. Allah jaleh di kawar. Isi surat perjanjian tadi?
3: Lai.
4: Deal or not deal?
3: Deal on their deal.
4: Kau tanda tangan surat kau, apabila kau pulang lai.
3: Eh, Mai.
4: Apa jua dia kau lai?
3: Lai ada sambal kau seketik, Mai.
4: Betul! Kau keluar. Piti ni kau pinjam. Sambal ni kau minta lo. Banyak banget kan ni dia kau, Mai.
3: Ayo, ayo, ayo, ayo. Lai, Mai. Assalamualaikum.
0: Salam.
4: Tekana dia maknya. Mana kadang piti 2.500.000 pada 1.500.000 nyoy.
6: Kadang yang 2.500.000 nyoy, Mak.
4: Onde nyoy. Berarti siwar kan membayar piti ama 1.500.000 tu mah nyoy. Rugi ama tu mah nyoy. Nih, bahala kakak deng kolem nyoy. Ya. Kau SMS lah nyoy lah, siwar tu.
6: Ama sama SMS.
4: Kau dah nanti tulisan kau. Tiada nyoy, maka malakum nyoy. Cuma kau cari piti ulang tu nyoy. Ama tidak bisa, maka kita akan malakum nyoy.

0: Minta baju, sepatu, jam tangan, sarawa, kafe. Nani marbalian sabonyo tua. Kanda kan dulu paminta.
1: Madong bayangnya.
0: Jadi, balian sadonya tu ke Imar. Awak lah putih mah.
1: Sudah dah kiri minta lo liat. Kua.
0: Nah gitu dong. Anak pintar.
1: Coba aja dulu gua. Eh iya.

0: 1 tambah 1 berapa ya?
1: 2. 2.
2: Di 2.
0: 2 tambah 2?
2: Ampe.
0: Ampe.
2: Ampe.
0: Kalau ampe tambah ampe,
2: 8.
0: 8. Serius kok?
2: Iya, 8.
0: Lapan tambah lapan?
2: Enam balai.
0: Enam balai. Iya, mas. Tuah, kok?
2: Iya, enam balai.
0: Enam balai. Ini dia. Enam balai tambah enam balai, para.
2: Enam balai.
0: Anak balik sama anak balik.
2: Iya, anak balik.
0: Anak balik dulu ya?
2: Iya.
0: Nah, kalau anak balik helah itu ditambahan, nah.
2: Ya, pelajaran cabai sampai situ baru nyawa kecil ibu guru. Kita banyak tanya, gue capek lah, bucat lah. Cek.
0: Ah,
2: masih capek lah, bucat.
0: Anak balik sama anak balik nak tahu
2: cik tu. Kita nak tu sama mak butik rumah besok deh.
0: Adik.
2: Cik.
0: Ha.
2: Siapa nama bola lampu, cik?
0: Siapa nama bola lampu?
2: Ya.
0: Mak, ha, cik. Nak tahu cik tu.
2: Bapak kau nak tahu, cik?
0: Ya, masalah di rumah butik lampu togok dah nyala malam tu.
2: Eh, butik bodoh sih, yo.
0: Ya lah, bodoh nak kan ganteng. Ya. Tadi di sekolah ada ibu Rina nak nancak tu mah. Saya bertanya ke Ustaz siapa manusia pertama tiba di bulan ke cik? Tahu biak?
2: Tak tahu tu cik.
0: Mana tahu biak?
2: Tapi kalau manusia pertama ke matahari mah. Tapi tahu.
0: Manusia pertama tiba di matahari mang ado?
2: Ado.
0: Siapa?
2: Abak cabiak.
0: Mata abak cabiak.
2: Ini kerajaan security jadi satpam di matahari itu.
0: Itu. Ini ke bulan nak ke matahari. Ke berapa itu malam jadi. Biak.
2: Macet.
0: Ada lo cik lain. Ada profesor ngecek mah.
2: Kau baca profesor.
0: Profesor itu meneliti.
2: Ah.
0: Tu sudah tu ditemukan. Oh, binatang yang jenis kelamin ini padusi itu sadwe. Tahu biak? Bisa tahu.
2: Binatang padusi itu sadwe.
0: Jenis kelamin ini padusi sadwe.
2: Nado.
0: Ai.
2: Apa kalau ado apa?
0: Ejo itu. Tang
2: ngau.
0: Tungau.
2: Kenapa tungau produksi sedesat?
0: Ya masalah. Laki-laki nak nacok di gigit tungau hanya apa di sini. Tak ada. Gigit
2: tungau.
0: Pernah.
2: Bila buset di gigit je?
0: Macut main di rumput.
2: Di gigit ni buset? Sama tampak. Sampai kena gigit tungau lah.
0: Iya, dia ubek aja mak bucat lain.
2: Tapi ah, padusi tengah tu mana?
0: Iya. Kan? Iya kan?
2: Iya
0: kan? Itu.
2: Cantik yang bucat ya?
0: Hebat.

dia mengatakan anak, surat ini datang dari ibumu yang selalu dirundung sengsara. Ia coba untuk menulis di atas keraguan dan rasa malu setelah berpikir panjang. Ia goreskan pena berulang kali, akan tetapi selalu terhalangi oleh tangis. Dan setiap kali ia menitikkan air mata, setiap itu pula hatinya terluka. Anakku, setelah umur yang panjang ini, kulihat engkau telah menjadi laki-laki yang dewasa, yang cerdas dan yang bijak. Karenanya engkau pantas untuk membaca tulisan ibu ini, sekalipun nantinya engkau sobek kertas ini sebagaimana sebelumnya engkau telah menyobek hati ibu. Wahai anakku, 25 tahun telah berlalu, dan tahun-tahun itu adalah tahun kebahagiaan dalam kehidupanku. Ketika itu dokter datang memberitahukanku bahwa aku positif hamil, dan semua para ibu mengetahui arti kalimat tersebut. Bercampur gembira bersama bahagia, sebagaimana ia adalah awal mula perubahan fisik dan emosi. Setelah kabar gembira tersebut, aku membawamu 9 bulan. Tidur dalam kesulitan, berdiri dalam kesulitan, makan dalam kesulitan, bernapas dalam kesulitan. Akan tetapi itu semua tidak mengurangi cinta dan kasih sayangku padamu. Bahkan ia tumbuh bersama berjalannya waktu. Aku mengandungmu, wahai anakku, dalam kondisi lemah di atas lemah. Akan tetapi aku gembira setiap kali aku melihat gerakanmu di perutku. Aku bahagia setiap kali aku menimbang tubuhku bertambah dengan bertambahnya berat badanmu. Padahal kandungan itu sangat berat, wahai anakku. Penderitaan yang berkepanjangan itu telah sampai ketika fajar malam itu, yaitu ketika mata ini tidak bisa dipisingkan. Aku merasakan sakit yang tidak tertahankan dan takut yang tidak bisa dilukiskan. Sakit itu terus berlanjut sehingga aku tidak lagi menangis. Sebanyak itu pula aku melihat kematian di hadapanku. Sampai engkau benar-benar keluar ke alam dunia. Ketika aku melihat engkau keluar ke alam dunia, bercampur air mata kebahagiaanku dengan air mata tangismu. Dengan itu semua telah sirna semua keletihan dan kesedihanku. Bahkan kasihku bertambah dengan kuatnya sakitku. Aku peluk cium dirimu sebelum aku meneguk satu tetes air. Wahai anakku, telah berlalu tahun dari usiamu, sedangkan aku membawamu dengan hatiku, memandikanmu dengan kedua tangan kasih sayangku, memberi saripati hidupku padamu. Aku tidak tidur demi tidurmu, aku berletih demi kebahagiaanmu. Harapanku pada setiap harinya agar aku melihat senyumanmu. Setiap harinya aku hanya berharap bahwa engkau tersenyum. Kebahagiaanku setiap saat yang aku harapkan adalah permintaanmu dari mulut mungilmu agar aku berbuat sesuatu untuk. Itulah kebahagiaanku di hari-hari masa kecil. Lalu berlalulah hari, sedangkan aku setia menjadi pelayan yang tidak pernah lalai, dayang yang tidak pernah berhenti, pekerja yang tidak pernah mengenal lelah, mendoakan selalu kebaikan dan taufik untukmu. Itu semua aku perhatikan dirimu hari per hari sampai engkau telah dewasa. Telah tegak pula badanmu,
telah nampak jiwa laki-lakimu pada tingkah laku dan keseharianmu. Saat itu pula aku mulai melirik ke kiri dan ke kanan agar engkau mendapat pasangan hidup. Datanglah hari perkawinanmu, wahai anakku. Berarti hampir dekat pula kepergianmu dariku. Tatkala itu hatiku terasa teriris, air mata aku mengalir, bercampur kebahagiaan dengan kesedihan. Bagaimana pula tidak? Aku bahagia karena engkau akan mendapatkan pasangan. Akan tetapi bersamaan dengan itu, aku sedih karena engkau pelipur hatiku akan berpisah denganku. Waktu pun berlalu, seakan-akan menyeretnya dengan berat. Kiranya setelah perkawinan itu aku tidak lagi mengenal dirimu. Waktu sudah berlalu setelah engkau menikah, setelah engkau berkeluarga, setelah engkau bawa boyong istrimu dan anak-anakmu dari rumah. Waktu bagiku ada terasa lambat, sangat lambat. Perkawinan itu menyebabkan engkau tidak lagi mengenal diriku. Senyummu telah sirna di hadapan, sebagaimana sirnanya matahari ditutupi oleh kegelapan malam. Suaramu telah tenggelam, sebagaimana tenggelamnya batu dijatuhkan ke dalam kolam yang hening dan kelam. Aku benar-benar tidak mengenalmu lagi karena engkau telah melupakanku dan melupakan hatiku. Terasa lama hari-hari yang kulewati hanya untuk ingin melihat rupamu. Hari-hari yang dilewati terasa lama hanya ingin untuk melihat rupamu. Detik demi detik ku hitung hanya sebatas untuk mendengar suaramu. Akan tetapi penantian tetap penantian, penantian yang sangat panjang. Aku selalu berdiri di pintu hanya untuk melihat dan menanti kedatanganmu yang tidak pernah kunjung datang. Sampai-sampai setiap kali berdiri di pintu aku menyangka bahwa engkaulah dia, orangnya yang aku tunggu. Setiap kali berdiri telepon, aku merasa bahwa engkau yang akan menelpon. Setiap suara kendaraan yang lewat, aku merasa bahwa engkaulah yang datang. Akan tetapi semua itu tidak ada. Penantianku sia-sia, harapanku hancur. Yang ada hanya keputusasaan, yang tersisa adalah kesedihan dari semua keletihan selama ini. Yang tinggal hanya menangisi diri dari nasib yang memang telah ditakdirkan sengsara. Anakku, ibu tidaklah meminta banyak. Dia tidaklah menagih hal yang bukan-bukan. Satu yang ibu pinta, satu yang ibu harapkan. Sekiranya engkau rela, jadikanlah ibumu ini sebagai sahabat, sekalipun dia sahabat yang jauh dalam kehidupanmu. Dan jangan sekali-sekali engkau jadikan ibumu musuh yang engkau jauhi. Yang ibu tagih kepadamu, wahai anakku, jadikanlah rumah ibumu ini terminal, sekalipun dia adalah terminal yang jauh, agar engkau dapat pula sekali-kali singgah, sekalipun hanya satu detik. Jangan sekali-kali engkau jadikan rumah ibumu ini adalah tempat sampah yang memang engkau tidak pernah mengunjunginya. Anakku, telah bungkuk pula punggungku, bergemetar tanganku, badanku telah pula dimakan oleh usia, tubuhku telah pula digerogoti oleh penyakit. Berdirinya ibu seharusnya dipapah, duduknya ibu seharusnya dibopong. Akan tetapi walaupun begitu, cintaku kepadamu masih seperti dulu. Masih seperti lautan yang tidak pernah kering.
masih seperti angin yang tidak pernah berhenti. Sekiranya engkau dimuliakan satu hari saja oleh seseorang, tentu engkau akan membalas kebaikannya dengan kebaikan. Akan tetapi ibumu yang telah berbuat banyak kepadamu, yang telah berlarut berletih-letih kepadamu, mana balas budimu, wahai anakku? Mana balasan baikmu? Sampai begitu keraskah hatimu setelah berlalunya hari, setelah berselangnya waktu, setelah engkau meninggalkan ibumu di sudut rumah yang sepi lagi hening ini? Wahai anakku, setiap kali aku mendengar engkau bahagia dengan hidupmu, setiap itu pula bertambah kebahagiaan. Bagaimana tidak pula aku bahagia karena engkau adalah garapan kedua tanganku. Kiranya dosa apa yang telah aku perbuat sehingga aku engkau jadikan musuh bebuyutan. Ini risalah seorang ibu. Dosa apa, wahai anak? Kiranya engkau menjadikan aku musuh bebuyutan. Engkau musuhi, engkau tidak pernah sapa, tidak pernah kunjungi, tidak pernah hampiri. Apakah aku pernah salah satu hari dalam bergaul denganmu? Atau aku pernah berbuat lalai dalam melayanimu? Tidak dapatkah engkau menjadikanku pembantu yang hina dari sekian banyak pembantumu yang mereka semua telah engkau beri upah, dan mereka semua engkau telah berikan perlindungan? Mana upahku, wahai anak? Mana ganjaranku? Mana jatahku untukku? Kenapa engkau tidak memberikan sedikit perlindungan di bawah naungan kebesaranmu? Kenapa engkau tidak anugerahkan sedikit kasih sayangmu demi pengobatan derita orang tua yang lemah ini? Padahal Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang dermawan lagi baik. Hal jazaa'ul ihsanu illa al-ihsan? Bukankah ganjaran yang baik seharusnya dibalas dengan ganjaran yang baik? Yang ibu pinta di hari-hari akhir ibu ini adalah hanya untuk melihat wajah. Aku tidak menginginkan yang lain. Aku tidak menginginkan hartamu yang banyak. Tidak menginginkan kebesaranmu yang luas. Tidak menginginkan tahtamu yang tinggi. Yang ibu inginkan hanya wajahmu di hadapanmu. Wahai anakku, hatiku serasa terilis. Air mataku mengalir, sedangkan engkau masih sehat walafiat. Karena orang-orang mengatakan bahwa engkau adalah seorang yang supel dalam pergaulan. Engkau adalah seorang yang dermawan di dalam pemberian. Engkau adalah orang yang berbudi di dalam masyarakat. Akan tapi mana supelmu kepada ibumu? Mana dermawanmu kepada ibumu? Mana budimu kepada ibumu? Anakku, apakah hatimu tidak tersentuh terhadap seorang wanita tua yang lemah, yang telah binasa dimakan oleh rindu, berselimutkan selalu kesedihan dan berpakaian selalu kedukaan? Karena engkau, berbahagiakah engkau karena engkau telah berhasil mengalirkan air matanya? Tersenyumkah engkau karena selama ini engkau telah berhasil membuat sedih hatinya? Berbahagiakah engkau karena engkau telah berhasil memutuskan tali silaturahim dengan ibumu? Wahai anakku, inilah pintu surga. Maka pergilah, pergilah menuju sana. Lewatilah jalannya dengan senyuman yang manis, pemaafan, dan balas budi yang baik. Semoga aku denganmu nanti bertemu di sana dengan kasih sayang Allah.
sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-walidu awsatu abwabil jannah fa in syita fa'udhu dzalika aw ahfazhu. Orang tua adalah pintu tengah surga. Jika seandainya engkau menginginkan, maka hilangkanlah pintu itu. Atau jaga pintu. Anakku, selama ini aku mengenalmu bahwa engkau adalah laki-laki yang selalu sama dengan pahala, yang selalu rakus dengan ganjaran, yang selalu mengharapkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi yang pasti, engkau telah melupakan sebuah hadis. Engkau telah melalaikan sebuah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahabbal a'mali ila Allah as-salatu fi waqtiha thumma birrul walidain thumma jihadu fi sabilillah. Sungguhnya sebaik-baik amal di sisi Allah adalah salat pada waktu, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, kemudian jihad di jalan Allah. Anakku, aku adalah pahalamu, aku adalah ganjaran yang engkau akan ambil. Tanpa engkau harus memerdekakan budak, tanpa engkau harus banyak-banyak berinfak, tanpa engkau harus banyak-banyak beramal, cukup engkau bahagia. Kan tapi yang ibu takutkan adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, raghima'an, celaka, celaka, celaka seorang. Ditanya oleh sahabat, man ya Rasulullah, siapa itu ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adraka walidayhi indal sibr ahaduhuma aw kilayhima thumma lam yudkhil jannah. Celaka bagi seseorang yang memperoleh kedua orang tuanya ketika mereka dalam keadaan tua, atau salah satu dari mereka berdua, akan tetapi tidak membuat anak tersebut masuk surga. Celaka seorang anak yang mendapatkan kedua orang tuanya, kemudian dia tidak mendapatkan surga karena orang tuanya tersebut. Anakku, ibu tidak akan mengangkat keluhan ini ke langit. Ibu tidak akan kadukan duka ini kepada Allah. Karena ibu yakin, sekiranya suara ini sampai ke langit, jeritan ini membumbung menembus awan, maka yang binasa adalah engkau. Maka yang akan menimpamu adalah kebinasaan dan kesengsaraan. Kebinasaan yang tidak dapat diobati oleh obat, yang tidak mungkin tersembuhkan oleh dokter dan tabib. Bagaimana pula aku akan mengangkatnya ke langit, padahal engkau adalah jantung hatiku? Bagaimana pula aku akan kadukan kepada Allah, padahal engkau adalah pelipur laraku? Bagaimana pula aku akan tangisi kepada Allah Azza wa Jalla, padahal engkau adalah kebahagiaan hidupku? Bangunlah nak, uban sudah mulai merambat di atas kepalamu. Akan berlalu masa sehingga engkau akan menjadi tua pula. Dan al-jaza'u min jinsil amal, sebagaimana engkau berbuat, engkau akan diperlakukan hal yang sama. Ganjaran sesuai dengan apa yang engkau perbuat. Aku tidak ingin engkau nantinya menulis surat dengan air matamu kepada anak-anakmu, sebagaimana aku telah menulisnya dengan air mataku kepada anakku. Bertakwalah kepada Allah tentang ibumu. Peganglah kakinya, sesungguhnya surga di kakinya.